0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada era 1970-an, RTM memperluaskan penerbitan rancangan berbentuk majalah televisyen yang menumpukan isu sosial dan kemasyarakatan.
0: RTM 80.
3: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan Makan Apa Hari Ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
2: Hello, you busy tak malam ni?

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebijik telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.
2: Langkawi sana sini.
3: Okey, 8.15 minit pagi, Langkawi sana sini. Okey, ini mini karnival kesihatan 3.0. Anjuran Yayasan Sultanah Bahiyah bersempena dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi yang akan diadakan pada 25 September ini. 25. Okey, pukul 7.30 minit pagi hingga 4 petang bertempat di Wellness Hub Padang Maksirat Langkawi. Antara aktivitinya, kempen derma darah, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan mata, katarak dan juga diabetik, pameran kesihatan, fun walk dan juga pertandingan mewarna. Okey, bila 25 September 2026 pukul 7.30 minit pagi hingga 4 petang di Wellness Hub Padang Maksirat, Langkawi.

0: Man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duduk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh, Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama ke? Penglihatan hang macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga, Man.
1: Jangan ambil mudah, Budin. Oi, sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abangkan hang. Mencegah tu lebih baik, Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni, kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti, baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah, habis makan ni, teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: 8:45 pagi, anda dengar Ceria Pagi hari ini, hari Ahad, okay? 20 September 2026, dan bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan semalam, okay, semalam Sukan Asia Air China Nagoya 2026 secara rasminya membuka tirai semalam, malam tadi, dalam upacara pembukaan penuh warna, penuh cahaya, penuh budaya, kan, di Stadium Olahraga Paloma Mizuho Nagoya. Dan Sukan Asia ni 16 hari, okay, bermula semalam sampai 4 Oktober nanti. Untuk Malaysia, semalam kontingen Malaysia yang masuk ke stadium, kontingen yang ke-22, okay, berarak bersama-sama dengan Chef de Mission Datuk Wira Muhammad Sumali Ridwan, bersama-sama dengan 63 atlet dan pegawai yang tampil bergaya segak lawa dalam batik putih dengan corak warna biru, merah, emas yang mengalir. Menarikkan semalam kalau tengok acara pembukaan, sebabnya kalau 32 tahun Jepun menanti untuk menjadi tuan rumah Sukan Asia ni. Untuk menjadi tuan rumah Sukan Asia. Dan semalam kalau tengok dia punya acara kebudayaan, itulah lain dari yang lain, ikut tuan rumah, kan. Kalau kat Malaysia macam ni, kalau kat sana macam sana, gitu. Tengok ke tak? Oh, okay, boleh tengok tau. Nak tengok tak susah. Kat RTM klik P saja kat Sukan Plus. Dan juga TV Sukan RTM tu, boleh tengok kat situ, ada laporan harian, ada sorotan harian setiap hari. Tengok saja kat RTM. Sukan RTM Sukan tu dan juga Sukan Plus. Lepas tu dekat handphone tu, takkanlah handphone pegang saja canggih-canggih, tak ada muat turun RTM klik, rugi percuma. Handphone beli mahal-mahal, FOMO nak ikut peredaran. Jadi kita kena tengok TV, tengok sukan pun ikut peredaran lah. Tak tengok kat TV, tengok kat telefon gitu.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia. Yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Dato' Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Dato' Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini sudah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah. Dan majoriti jualan ramah yang kita rekan ialah jualan ramah. Di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isap Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan taja utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, lohat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
2: Langkawi FM 104.8 ya untukmu anda dengar cerita pagi hari ini Ahad 9.15 pagi dah tuan-tuan. Okey. Yang dalam pemanduan sekarang ni hujan, okey. Kak DJ nampak tingkap. Ya, hujan, burung-burung pun tak dapat nak berterbangan, bertenggek lama di dahan pokok sebelah sini. Hujan, ya, basah. Seperti kitalah, kalau hujan ni kena cari tempat berlindung, kena cari payung, gitu. Sediakan payung sebelum hujan. Kalau dah hujan, kalau ada payung pun tak ada masalah kan, basah sikit-sikit. Okey, nak tahu tak? Ya, bukan nak tahu tak, tapi bolehlah akan sama. Nak tahu tak? Tapi kalau Kedah dia tak cakap tahu, okey? Dia cakap toko. Nak toko ada. Nak toko ada. Okey, nak toko ni ataupun tahu kan dalam bahasa bukunya lah eh. Tahu ni kita jangan pandang sebelah mata tau. Yalah nak makan pandang dua-dua belah mata. Okey, jangan pandang sebelah mata sebabnya tahu ni dia nampak simple je tapi dia boleh makan macam tu saja pun boleh. Nak goreng boleh, nak buat sambal boleh. Yalah, nak bubuhkan sayur ataupun sup macam tu saja pun boleh. Tak ada masalah. Macam-macam resipi boleh masak guna tahu ni, kan. Dia yang nak cepat tu, dia memang bubuh terus dalam apa yang dia masak tu. Okay, lepas tu angkat kan. Jangan pandang sebelah mata. Banyak khasiat dia. Sekejap lagi kita kongsi. Tapi, apa yang pasti sekarang ni kalau kat Selamat Pagi Malaysia, kat DJ tengah tonton tentang Junior Innovaton. Sekejap lagi kita cerita. Okay, kita ada Amir Masdi.

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Zhong qiu qie kuai la.
2: Ceria pagi.
3: Okey, makan apa hari ini? Okey, nak makan apa hari ini tuan-tuan? Okey, bolehlah masak tahu. Kalau tahu ada kat rumah, kalau tak ada tapi mungkin teringin sangat-sangat. Kita ni kalau kita teringin sangat-sangat kan, kita tak kisah. Kita nak kena keluar rumah, okay, pergi beli, balik, buat sendiri. Ada orang jenis dia tak boleh nak, dia dah jumpa yang kat kedai, okay, yang dah siap masak. Tapi tak kena dengan selera pula tuan-tuan. Jadi dia kena buat sendiri. Kan? Itulah, senang. Buat sendiri lah, senang. Macam gitu kan. Sesuai ayat tu untuk yang sebegitu . Okey, tahu ni ataupun orang, ada orang panggil tofu . Ada orang panggil tahu. Ada orang panggil tokwa. Tokwa, wah tu kena, dia kena terbaikkan sikit bunyi dia . Tak kisahlah apa pun panggil. Tapi yang pastinya tahu ni dia kaya dengan protein. Dari kacang soya kan, tinggi dengan protein, kalsium, zat besi. Sememangnya baiklah untuk tubuh kita, untuk badan kita, untuk jantung kita. Sumber protein yang berkualiti. Bolehlah nak membina otot-otot itu. Kasih apa, 6 packs ke 7 macam pelik ganjil . 8 packs ke, tak kisahlah berapa packs yang awak nak . Kan, nak menjaga tulang kita, kalsium kan, dan mineral yang bantu mengekalkan kekuatan tulang dan juga gigi. Macam-macam kita boleh masak guna tahu ni. Sat lagi kita cerita. Kita ada teh hijau.

0: yang fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat 10.15 minit pagi di Langkawi FM.

Andi benar eh, dengan cuti dulu bro. Kan bos call pun aku tak angkat. Betul? Dengan cuti kan. Cuti dulu bro. Okey, cuti dulu. Ada orang dia nak recharge dia punya mental, physical, emosi, dia kena cuti dulu. Ada orang dia kena cuti terus. Cuti terus eh. Faham ambil lah. Cuti terus itu itulah. Dia kata dah tiba masanya, jadi dia cuti terus lah kan. Then option lah mungkin ataupun umur dah sampai 60, waktu untuk berehat selepas bekerja puluhan tahun Okey, cakap pasal nak tahu tak? Nak tahu tak? Okey, tahu ni dia lah ni kan, bukanlah ni lah. Yalah, beberapa bulan kebelakangan ini yang viral tentang menu tahu adalah tahu goreng crispy. Guna 4 bahan je. Itulah no. Dia jangan katakan guna 4 bahan. Kalau guna 10-9 bahan ada ke rumah, kalau tak ada kerajinan dia tak jadi ya tuan-tuan. Okey, dia guna 4 bahan je untuk tahu goreng crispy. Yang penting dalam resipi anda ada 1 R, rajin. Okey, dia ada pack, satu pack tahu keras. Nak guna tahu banyak mana pun boleh je. 1 cawan tepung goreng serbaguna, kemudian garam, air secukupnya, sedikit tepung beras nak bagi dia keras sikit kan. Lepas tu goreng. Goreng kan, salut-salut tepung semua tu kita bancuh, salut-salut kita goreng. Cicoh dengan sambal kicap. Ya Allah, sedapnya hujan-hujan ini. Ya, hujan-hujan. Dia tak kisahlah hujan tak hujan, kalau makanan cemeh semua jadi sedap. Oh gitu. Baik, terus dengar Radio Malaysia, Langkah FM. Kita ada gersang.

0: Ya, memang benar. Bukan mudah untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu sepanjang pandemik COVID-19. Sekiranya tidak diurus dengan baik, ia mungkin akan memberi kesan kepada emosi dan kecelaruan tingkah laku. Jika anda atau orang di sekeliling anda mempunyai tanda-tanda awal penyakit mental, hubungilah talian kasih di nombor 15999 untuk mendapat kaunseling daripada golongan profesional. Tekanan yang anda hadapi akan berkurangan jika dapat berkongsi perasaan dengan orang lain.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Jom kita masuk dapur. Buat sotong masak asam dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 200 gram sotong disiang dan dibersihkan, 1 inci halia, 3 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, 1 tangkai cili merah, air asam jawa, minyak untuk menumis dan sedikit air. Cara membuatnya. Panaskan sedikit minyak di dalam kuali. Masukkan bawang merah, halia dan bawang putih yang dihiris. Bila sudah wangi, boleh masukkan sotong. Goreng sotong sehingga hampir kering. Kemudian, masukkan sedikit air perahan asam jawa, bawang besar, cili merah dan sedikit garam. Tambah air dan kacau sebati hingga mendidih. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat satu resepi.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
2: Okey, sekejap lagi kita nak dengar berita pukul 10 pagi. Kan bila sebut tahu Kak DJ teringatlah satu ayat dalam drama tu . Selalu aku makan mi penuh toko. Ni penuh lagi. Hang beli kat mana ni? Kongsilah dengan masyarakat. Kan penuh toko. Sedap tau. Ada yang orang dia suka toko yang garing-garing kan. Ada suka yang lembut-lembut, yang bubuh toko yang masak macam tu. Tapi dia akan hancur lah. Dia tak boleh kasar-kasar. Dia kena sopan santun. Masak pun dia kena ada bila perlu sopan . Bila perlu santun, bila perlu kasak sikit, macam gitu. Sebab kasak banyak tu lah selalu. Kasak sikit tu lah yang perlu dipraktikkan. Okey, saat lagi kita nak dengar berita. Tapi sebelum itu nak kongsikan dengan anda, Junior Innovaton. Okey, dah mula, akan mula malam ini, 9 malam kat TV1. Dan juga Diary Junior Innovaton juga akan disiarkan setiap hari Jumaat dan Sabtu, 9 malam juga di TV1. 5 sekolah untuk sekolah rendah dan juga 5 sekolah untuk sekolah menengah yang akan bertanding untuk kali ini. Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak Johor untuk sekolah rendah, sekolah SJKT Ladang Highland Selangor. Kemudian Sekolah Kebangsaan Darul Aman Haid Kedah, SJKC Hualian Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Sekolah menengah kita ada SMK Convent Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacuk Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur dan SMK Derma Perlis. Wow, okay. Kita tunggu malam nanti untuk episod yang pertama. Baik, kita ada lagu ini.

0: padahal sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci sepet mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpahi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
3: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, aduan itu merupakan antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya bersama dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Fahmi menerusi satu hantaran di Facebook rasminya berkata, pertemuan itu diadakan untuk mendengar sendiri pandangan, cadangan serta isu yang menjadi perhatian Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan berkenaan. Beliau turut berterima kasih atas perkongsian yang terbuka dan kondusif dalam pertemuan tersebut. Kerajaan berusaha memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan agar mereka dapat menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi negara di samping memberi manfaat daripada perkembangan ekonomi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia penting sesuai wujudnya pandangan mengenai jurang antara pertumbuhan ekonomi negara dengan keadaan rakyat di peringkat akar umbi. Armizan berkata antara faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara konsisten ialah permintaan domestik yang kukuh dan perbelanjaan isi rumah yang mampan. Jadi kerajaan mahu produk ketempatan terus menjadi komponen penting dalam pertumbuhan tersebut. Beliau berkata usaha memperkasakan produk tempatan bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli barangan buatan Malaysia. Sebaliknya bertujuan membina keyakinan terhadap jenama Malaysia serta membuka akses pasaran dari peringkat tempatan ke nasional, serantau dan global. Katanya agenda memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan kini diangkat sebagai agenda nasional serta digerakkan secara tersusun menerusi pendekatan seluruh negara yang melibatkan kementerian, agensi kerajaan, industri, usahawan, peruncit, platform digital, media dan masyarakat. Beliau berkata Jabatan Menteri pada 15 Julai lepas bersetuju menubuhkan jawatankuasa Kabinet bagi memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadilah Yusof dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sebagai urusetia.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Program Jualan Rahmah di seluruh negara dilaksanakan sebanyak 22,834 kali sehingga hujung bulan Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan rahmah dilaksanakan sehingga hujung tahun ini. Sementara itu, bagi pelaksanaan Budi 95, beliau berkata kira-kira 16 juta rakyat Malaysia menerima subsidi berkenaan dengan nilai sekitar RM714 sebulan bagi setiap penerima berdasarkan harga RON 95 semasa. Menurutnya, pelaksanaan subsidi bersasar membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan secara terus kepada rakyat. Sebelum mengakhiri berita semasa pagi ini, dikongsikan beberapa keputusan perlawanan kedua peringkat kumpulan di kejohanan Piala Emas Raja-Raja 2026. Dalam kumpulan A, ATM mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Pahang manakala Pulau Pinang dan Perak terikat seri satu sama. Kumpulan B pula menyaksikan Negeri Sembilan menewaskan UMFC 3-0 manakala juara bertahan Kuala Lumpur segera seri tanpa jaringan menentang bomba. Dalam kumpulan C, Selangor terpaksa menerima hakikat tumbang 0-1 kepada Flix H1 Suria dari Pulau Pinang manakala Terengganu bangkit daripada kekalahan semalam dengan menewaskan Perlis 2-1. Kumpulan D menyaksikan Melaka tewas tipis 0-1 kepada PDRM manakala Kelantan AZM mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas Kedah. Sebelum ini, pada perlawanan pertama, Kedah berjaya menewaskan Melaka dengan jaringan 3-0. Pada saingan kali ini, Kedah diundi dalam kumpulan D bersama Melaka, PDRM FA dan juga Kelantan AZM. Kedah kemudiannya akan menutup aksi kumpulan pada hari ini menentang PDRM FA. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk mana? Bagi
2: terjaga kita. Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
3: Ya betul. Ha, kan kita kena jaga kesihatan mental kita. Baik, 10:26 minit pagi. Anda dengar Ceria Pagi kat sini. Okey, nak kongsikan tentang inisiatif Kelab Perempuan Membaca. Khas untuk wanita-wanita seperti seperti Kak DJ lah. Okey, inisiatif Kelab Perempuan Membaca akan diperluas ke seluruh negara bagi memperkukuh budaya membaca, memperkaya wacana intelektual serta melahirkan lebih ramai wanita berilmu dan juga berdaya fikir. Ha, itu kisah dia kan. Sebabnya kan, yelah, kita kena, yelah, terlalu... Sekarang ni kan banyak sangat dah yang tak mampu nak membaca kan. Bukan tak mampu nak membaca, baca tu baca juga. Tapi telefon tu ambil alih kan. Bila dah telefon ambil alih tu, kan, itu yang kita nak mewujudkan Kelab wanita membaca dalam kalangan wanita-wanita ini. Supaya, yelah, seorang ibu kan, ibu dia ni bukan sakat jadi ibu saja, ibu ni jadi macam-macam. Selain daripada menjadi doktor dan juga peguam, ibu juga menjadi cikgu. Itu yang kena banyak ilmu juga tu. Dan perluasan ini akan dilaksanakan secara berperingkat menerusi penganjuran pertemuan kelab-kelab berkenaan dari negeri ke negeri. Dan Kelab Perempuan Membaca ni menyediakan platform santai kepada wanita daripada pelbagai peringkat usia untuk berkongsi bahan bacaan, pengalaman serta pandangan tentang isu yang berkaitan dengan kehidupan dan juga masyarakat.

Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, Activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

0: seorang wanita.
1: Itu saja.
2: Itu saja. Itu saja. Kan bukan banyak pun. Itu, ini jadi banyaklah. Okey, lagi 15 minit ke pukul 11 pagi. Okey, ini sebanyak 22 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat ni setakat pukul 9 pagi tadi. Bacaan tertinggi dicatatkan di IPD Serian 182. 7 kawasan di negeri Sarawak juga merekodkan IPU tidak sihat, iaitu Samarahan 168, Kuching 166, Seri Aman 163, Bintulu 153. Begitu juga dengan Sibu, Sarike 116 dan Samalaju 105. Okey, untuk Langkawi sekarang ini 27. Kan alhamdulillah kan, hujan pun nampak macam dah berhenti. Kan. Hujan rahmat . Dan selepas ini siapa yang akan teman anda? Zariz akan teman anda sampailah ke pukul 3 petang. Tapi sebelum itu, kita teruskan berlagu. Kita ada Nadira

Nadira Zaini dengan Coba Jadi Aku. Okey kan, kalau kita tengok orang kita, oh tenangnya hidup dia kan, seronok jadi dia kan, seronoknya sebab kita tengok dari luaran sahaja ya. Kan dalam-dalam tu, ya Allah, dia tak cerita habang pilah. Dia cerita pun tak jadi apa, tuan-tuan. Dia yang tanggung. Kan cerita bolehlah merilis apa, menenangkan fikiran kan. Tapi yalah, cerita pun nak kena tengok orang jugaklah. Kan. Baik, lagi 10 minit ke pukul 11 pagi. Jangan menekan-nekan guys. Saya tengah kerja ni. Okey, saya juga nak menekankan anda, nak menekankan anda untuk malam ini sama-sama kita tonton Junior Innovaton musim kedua yang kembali lagi. Okey, menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza-beza. Kan. Untuk minggu pertama ini, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah yang bakal berentap. Jadi sekolah mana yang akan pergi ke pertandingan akhir, kita kena tengoklah. Bermula malam ini, Ahad 20 September, 9 malam di TV1. Ulangannya pada hari Isnin 21 September, pukul 9 malam di TV OK. Okey kan? Okey, untuk sekolah rendah, malam ini yang akan bertanding adalah Sekolah Kebangsaan Seri Tangkap Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman Haid Kedah, SJKC Hualian Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Dan sekolah menengah pula adalah SMK Konven Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacuk, SMK Taman Melati Kuala Lumpur dan SMK Derma Perlis. Kita tengoklah orang-orang Perlis, orang Perak, orang Johor, orang Kedah sendiri, orang Pahang, Kelantan yang akan bertanding pada malam ini. Okey, rugi tak tengok. Kita tengok sampai habis. Kita tengok siapakah juaranya nanti. Baik, Zarif akan teman anda sampai ke pukul 3 petang. Okey, untuk activate hari ini. Saya pun dah nak mengundur diri dan selepas ini untuk ekspresi anda bersama dengan Hafiz Aperture dengan partner baru dia, Cici, okey. Dan cukup tahu, jangan cari tahu. Kalau sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Nak tahu tak? Terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tell Me FM.
1: The one and only English singer on Tell Me FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: 104.8 Langkawi FM.

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Langkau FM, ya untukmu. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Hari ini hari apa? Hari Ahad 20 September 2026, bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Diharapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Buat yang baru saja tiba di Pulau Langkawi, selamat datang ke Pulau Langkawi. Langkawi Permata Kedah, Pulau Pelancongan. Anda bertemankan saya, Hafiz, dan juga
2: dan saya, Nurul. Saya sangat berbesar hati dan juga berbangga kerana buat pertama kalinya bergandingan bersama dengan Hafiz.
1: Ya, ini kali pertama kita bergandingan untuk segmen ekspresi daripada pukul 3 sampai lah pukul 4 kejap lagi.
2: Sejam je.
1: Sejam je. Dia memang, dia kalau eksklusif, dia tak dalam lama.
2: Sejam je.
1: Jangan ambil konti saya.
2: Tak ada nak cara-cara sebenarnya. Ambil lah.
1: Yang sedang mandu, sila mandu dengan berhati-hati.
2: Sila. Jangan salah macam Ain tadi.
1: Memandu dengan berhati-hati dan mestilah kena ikut apa arahan
2: peraturan
1: keselamatan jalan raya.
2: Undang-undang
1: jalan raya. Baik, anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain tu boleh juga dengar di portal radio radio.rtm.gov.my. Selain tu juga Kak Nurul, jangan lupa untuk follow Langkawi FM di semualah media sosial kita.
2: Platform media sosial lah, macam-macam.
1: Kita ada FB, kita ada YouTube, Titi. Semualah, tricks je kita tak ada lagi.
2: Akan datang
1: insyaAllah. Baik, sekejap lagi pukul 3.15 petang kita ada aperture. Dalam aperture ni biasalah kita nak cerita, kita nak kongsi benda-benda yang panas-panas.
2: Yang viral, tular,
1: sentimental, sensitif. Semua kita share. Jangan
2: semua
1: risau.
2: Semua ada.
1: Kita akan kongsikan semua. Takkan nak simpan seorang.
2: Tak,
1: kena share ramai-ramai.
2: Kita akan kongsikan. Benda elok, benda baik kan? Mestilah dikongsi bersama.
1: Benda baik kena kongsi. Dan hashtag netizen perlu tahu.
2: Perlu tahu.
1: Baik, sambil tu kita layan dulu ini dah. Mahikal gila bayang. Jangan gila bayang sekat saya kak.
2: Tak.
1: Jangan.
2: Langkawi memang FM, takkan.
1: Ya untukmu.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Langkawi FM, ya untukmu. Sekarang pukul berapa? 3.16 minit petang, kita dah pun masuk ke
2: Aperture.
1: Aperture. Bersama saya Hafiz dan juga
2: Nurul.
1: Hari ini memang sangat special lah hari ini.
2: Ya.
1: Minggu lepas dengan Cici.
2: Cici, ya.
1: Macam wow, bertukar-tukar pasangan ni.
2: Di dalam dunia sebenar, dunia realiti jangan eh.
1: Setia pada yang satu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Kita biasalah kita ada Aperture pada setiap hari Ahad pukul 3.15 petang sampai pukul 4 petang.
2: Mana selama kita, 45 minit.
1: 45 minit mana kita nak share lah kan.
2: Yeah.
1: Cerita-cerita yang viral tular.
2: Panas katanya. Yeah. Emosi, sensitif, sentimental.
1: Cerita-ceritanya dalam Aperture ni, kita bukan sahaja membuka cerita-cerita dekat Malaysia je.
2: Yeah.
1: Kita pergi ke luar negara juga.
2: Luar negara
1: satu
2: pergi.
1: Satu dunia.
2: Kita ni kira internasional lah.
1: Internasional ataupun hebat. Mendunia orang kata.
2: Mendunia, menyala. Yeah.
1: Baik, kita terus kongsikanlah. Baik, ini dia story yang pertama.
2: Mengenai
1: guna gambar hantu takutkan penumpang batal tempahan kaut yuran pembatalan. Apa tu?
2: Pula.
1: Tu yang nak cerita tu.
2: Cerita.
1: Pernah
2: cerita.
1: Pernah tak tempah e-hailing?
2: Pernah.
1: Pernah. Okey, tengok gambar driver terus rasa macam tak yalah, macam tak handsome lah. No thanks.
2: Tak ada.
1: Tak ada.
2: Tak kira lah, handsome tak handsome, janji aku nak pergi.
1: Janji sampai.

0: Tahu je lah kak eh.
1: Kau nak tengok handsome tak handsome mah, duduklah kau kat situ.
0: Ha, cerita dia, ni dah lama sebenarnya cerita ni dekat China. Benda ni memang berlaku lah.
1: Okay.
0: Penumpang nampak gambar pemandu yang pelik. Lepas tu terus panik, tekanlah batal. Jadi, diingatkan dia selamat. Rupanya, masa tekan batal tu, kan, baru je bagi duit dekat driver tu.
1: Oh, okay.
0: Maknanya bila kita tekan batal tu, duit tu
1: dah masuk.
0: Dah masuk
1: ke pemandu tu lah.
0: Sebab setiap pembatalan ada yuran. Kereta tak bergerak pun, enjin tak hidup, tapi duit tu tetap masuk.
1: Sebab itulah kadang-kadang bila kita rasa nak cancel benda tu, duk-duk berlawan. Pemandu suruh kita, kita suruh pemandu. Sebab itulah.
0: Betul, betul. Faham? Dan taktik ni, dekat China ni, taktik ni dipanggil ghost driver. Wah. Ataupun pemandu hantu lah. Maksud dia, dia macam ni lah. Ada yang ada yang lagi licik, dia terima tempahan.
1: Okay.
0: Tandakan penumpang dah naik, maknanya dia dah accept lah.
1: Okay.
0: Lepas tu, dia tamatkan perjalanan. Penumpang tu masih lagi duduk berdiri tepi jalan. Duduk menunggulah, mana aku punya e-hailing aku ni tak sampai-sampai.
1: Secara dalam sistem tu, dia dah ikut proses. Padahal tidak lah.
0: Ya, sebenarnya dia dah terima benda tu. Dia dah terima. Lepas tu dia pergi batalkan. Macam tu lah. So, ada juga yang tak sengaja tak muncul sampai penumpang sendiri pun mengalah dan batalkan. Maknanya ni cerita cerita batal-batal lah. Maknanya ada yang driver tak sampai. Yeah. Ada yang kena batal. Jadi macam orang kata kena palau lah.
1: Kena scam pun.
0: Kena scam pun ya. Jadi seorang lelaki ni dari Shandong pernah cerita.
1: Macam kacang Shandong pula.
0: Lelaki ni dari Shandong, dia pernah cerita lah dekat Financial Times. Aplikasi tunjuk pemandu baru sahaja lalu depan dia. Tapi bila dia pandang jalan, dia tengok jalan, tak ada kereta, tak ada pemandu.
1: Faham. Dalam sistem tu macam dah datang ambil
0: tu dia. Dah ada, betul.
1: Tapi tak ada pun.
0: Ya, dan yuran tu kecil, cuma beberapa yuan je lah, beberapa ringgit lah kot. Tapi kalau dibuat ratusan ribuan kali, yang kecil ni boleh jadi pendapatan yang lumayan.
1: Sebab duit dah masuk dekat dia kan.
0: Betul. Kes macam ni dilaporkan berlaku dekat Beijing, Shanghai, Suzhou, Tianjin, Qingdao, Chengdu.
1: Wah, tak payah pergi China dah pandai.
0: So banyaklah tempat. Ni cerita dekat China lah. Mungkin dekat tempat negara-negara lain pun banyak benda ni berlaku. Okay, dan platform tu kemudian mengambil tindakan. Duit penumpang dipulangkan, akaun yang menipu dibuang, dan teknologi pengecaman wajah digunakan untuk mengesahkan pemandu. Tapi ada satu perkara lah, teknologi ni dia tak mampu,
1: tak
0: nak
1: boleh
0: buat.
1: Tak boleh nak buat, okay.
0: Dia boleh kawal, boleh kenal wajah manusia, tapi belum tentu boleh kenal niat manusia. Itu kata-kata Mekya.
1: Kalau tengok muka dah tahu niat, wah, tak adalah benda-benda tak elok berlaku ya.
0: Sampailah istilah ghost driver pun akhirnya masuk dalam senarai perkataan baru Cambridge Dictionary, you all.
1: Wah, dahsyat.
0: Masuk dalam kamus. Cambridge Dictionary, bayangkan satu penipuan kecil akhirnya cukup besar untuk masuk dalam kamus.
1: Wah, kira-kira dia buat sejarah jugalah ya. Sampai masuk dalam kamus.
0: Sampai apa orang kata, wujudnya perkataan barulah dalam kamus. Hebat tak hebat orang China ni.
1: Tapi ini cerita tahun 2016 lah kan, yang pernah tular.
0: Kalau benda tu masih berlaku sekarang, rasanya kaya raya.
1: Tak tahu
0: berapa ramai yang buat e-hailing.
1: Tapi sekarang ni teknologi pun semakin moden, semakin pantas. Dan benda-benda macam ni pun dah dapat dikawal walaupun tak sepenuhnya. Ada juga, masih ada juga sikit-sikit. Tapi taklah sebanyak macam tahun 2016 tu kan.
0: Itu mungkin zaman tu baru benda-benda ni. Masih
1: awal-awal lagi.
0: Baru diperkenalkan. Faham? E-hailing tu macam orang pun, apa benda ni? So yang bijak pandai, licik-licik ni, dia macam, oh boleh buat duit ni.
1: Dia dah nampak.
0: Dia nampak benda tu macam bila kita cancel, oh kita dapat duit. Kita cancel, kita dapat duit.
1: Jadi memang dapat kat dia lah dia tu.
0: Katakan walaupun benda tu macam 50 sen ke kan. Kalau dah buat sebulan ke, tak payah kerja ke.
1: Itu bukan dia seorang. Kalau dah ramai tu.
0: Kan, duduk je dekat JT Kuah tu, aku cancel. Cancel semua. Aku cancel.
1: Lepas tu masyuk.
0: Okay kak. Seterusnya.
1: Seterusnya, kalau tadi cerita pasal pemandu e-hailing, dia tengok level jugalah kan. Kalau macam saya ni, cerita pasal artis.
0: Habis tu saya ni standard-standard tu je lah.
1: Tak juga. Jangan sedih. Kejap lagi ada lagi. Okey. Mengenai Rihanna. Rihanna ke Rihanna. Aku tak tahulah nak sebut macam mana. Yang mana sanggup tangguh dia punya, orang kata apa, tour. Dia kan dah buat album keliling dunia. Betul? Pergi satu tempat ke satu tempat. Semata-mata orang kata apa, demi neneknya. Nenek dia tenat, tak sihat masa tu. Dan dia mendermakan 1.75 juta dolar Amerika.
0: Wow.
1: Aku nampak macam singgit 75 sen. Aku kata biar betul.
0: 1.75 juta. Berapa juta
1: dolar
0: tu?
1: Amerika.
0: 6 juta ringgit lah. Kot lebih kurang macam tu.
1: Dekat hospital di kampung halamannya. Dan bila sebut Rihanna tu, kita tahulah kan. lagu Umbrella. Yeah. Kan. Walaupun kat luar tu tadi hujan dah berhenti.
0: Hujan dah berhenti. Standby lah umbrella.
1: Standby
0: tu.
1: Betul. So dekat umbrella sebelum rain. Okey, bila kita dah tahu pasal Rihanna ni seorang penyanyi terkenal, tapi di sebalik semua tu ada satu sisi Rihanna ni mungkin orang tak tahu, kasihnya kepada keluarga, terutama kepada neneknya. Yang mana pada tahun 2012, berapa tahun masa tu umur?
0: Saya baru 12 tahun.
1: 12 tahun dah jadi 6. Biar betul. Okey, masa tu nenek Rihanna ni meninggal dunia akibat kanser. Cuma tak tahulah kanser apa kan. Dan kehilangan itu memang yalah, bila orang yang kita sayang meninggal sebab penyakit, dia sanggup tangguhkan konsert jelajah Eropah untuk berada di sisi neneknya sampailah orang kata apa ke saat terakhir. Dan selepas pemergian tu, tak sekadar menyimpan kesedihan, dan pada hujung tahun yang sama, itulah macam saya sebut tadi, dia mendermakan atau menyumbang 1.75 juta dolar Amerika kepada hospital di Barbados. Wow. Tempat neneknya dapat rawatan lah masa itulah. Dan duit tu digunakan untuk membeli kelengkapan perubatan, termasuklah unit radioterapi yang kemudian dinamakan sempena nama neneknya. Tapi tak tulislah pula apa nama neneknya tu kan. Dan masa tu Rihanna baru 24 tahun. Wah, beza dengan kau 12 tahun lah.
0: 12 tahun.
1: Faham. Dan sumbangan tu dibuat melalui yayasan yang menggunakan nama Datuk pun ada sekali dan juga neneknya. Dan kerja kebajikan tu teruslah berkembang, membantu bidang kesihatan dan pendidikan di Caribbean serta Afrika. Termasuklah apa ni, masa tu macam tular jugalah gambar ikonik Rihanna ni di Malawi yang tengah duk angkut baldi dan juga bahan binaan bersama dengan masyarakat kat sana. Dan itulah, kadang-kadang kita ingat macam orang kaya cuma mampu bagi duit kan. Dan tapi dia tunjukkan satu perkara lah, yang bila seseorang, orang yang kita sayang pergi, terutamanya orang terdekat kan, cara paling indah untuk terus mengenang mereka adalah terus buat kebaikan yang boleh mendapat manfaat juga untuk orang lain. Dan itulah cara seorang cucu menyimpan nama neneknya, bukan sekadar dalam ingatan tapi juga dalam kehidupan orang lain.
0: Wow.
1: Wah, penuh emosi.
0: Penuh emosi.
1: Sebab rasa di dada.
0: Masalahnya kalau kita tanya orang-orang sekarang, kan, orang-orang yang dekat sana tu lah, ingat lagi ke nama nenek dia? Mungkin dah tak ingat dah kot.
1: Tak tahulah. Mula-mula tengok nama nenek dia, cari juga nama nenek tak ada. Lepas tu dengan datuk dia sekali. Mungkin dia combine nama lah tu.
0: Orang kata, yalah, harimau mati meninggalkan belang.
1: Belang, manusia mati meninggalkan nama.
0: Tapi nama pun tak ada, macam mana?
1: Mungkin apa di kita... Kita tak ajar Chat GPT lah kejap lagi kot.
0: Baik, kita layan dulu. Kita berehat dulu kejap lagi. Kita sambung lagi. Kita layan dulu. Ini dia Rihanna feat. Jay-Z.
1: Wow.
0: Umbrella.
1: Umbrella.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Langkawi FM, ya untukmu. Bersama ya. Saya dan juga...
2: Saya tu siapa?
1: Bersama saya Hafiz dan juga siapa di sana?
2: Saya Nun Warawalam. Apa?
1: Nunun. Nurul. Ya Allah, jauhi fail. Baik.
2: Kita
1: masih lagi dalam aperture.
2: Yeah.
1: Tadi kita dah kongsi dua cerita.
2: Dua cerita. Pasal Rihanna satu dengan
1: dekat
2: pemandu
1: China
2: Yang
1: tu.
2: Ling.
1: Ya, betul. Dekat China kita dah pergi dan lepas tu kita pergi ke Afrika.
2: Yeah.
1: Rihanna. Mm-mm. Baik. Kali ni dekat
2: mana pula?
1: Kali ni, okay.
2: Tak tulis pula ke mana?
1: Dekat India.
2: India ke?
1: Ya. Yeah. Ceritanya,
2: ceritanya
1: disangka mayat terapung 5 jam dalam kolam.
2: Terapung okay. Dua kali.
1: Lelaki ini sebenarnya cuma tertidur.
2: Boleh macam tu
1: ah?
2: Hebatlah.
1: Tu nak cerita tu.
2: Penat sangat okay. Kot.
1: Bayangkan kalau lalu tepi kolam.
2: Sekejap, nak bayang.
1: Pejam mata, bayang. Okey, nampaklah seorang lelaki tak berbaju.
2: Wow,
1: tapi bukan saya lah, orang lain. Bayang orang lain.
2: Okay.
1: Nampak seorang lelaki.
2: Di India kan?
1: Okey,
2: takut salah bayang.
1: Okey, lelaki tak berbaju, terbaring kaku dalam air. 5 mm-hmm. jam dia tak bergerak.
2: Dah.
1: Orang Telangana, India pun mula fikir, ni Messi dah mati dah ni.
2: Yalah, kalau 5 jam tak bergerak.
1: Ya, ini Messi dah meninggal. Lepas tu, polis dan ambulans pun dipanggil lah.
2: Uh-huh.
1: Dua anggota keselamatan datang untuk menguruskan apa yang disangka satu tragedi ngeri lah kot.
2: Mm-hmm.
1: Kan, seorang anggota pegang tangan lelaki tu, tarik ke tebing. Tiba-tiba dia angkat kepala. Tak keseram, mayat boleh boleh bangun balik.
2: Uh-huh.
1: Kan, rupanya hidup lagi. Dia tak cedera, tak sakit pun.
2: Uh-huh.
1: Lelaki ni sebenarnya dia adalah pekerja syarikat granit berhampiran. Lepas kerja 12 jam, dia cuma nak rendam badan, sejukkan badan dan rehat sekejap.
2: 5 jam sekejap eh.
1: Ya. Yeah. Hmm. Dia dia tertidur lena dalam kolam.
2: Memang lena betul tu, siap mimpi tak tahulah. 5 jam kau.
1: Dan nak tahu plot twist yang paling win sekali.
2: Iaitu?
1: Bila dia bangun,
2: ha?
1: Dia bukan je minta maaf sebab buat satu kampung panik.
2: Mm-hmm.
1: Dia cuma minta RM50 untuk tambah balik rumah.
2: Rasa kan, dia tengah ralik-ralik, badan penat, nak balik rumah duit tak ada.
1: Duit tak, itu yang tidur dalam
2: tertidur. Itu yang bangun-bangun tu, pinjam duit nak balik rumah.
1: Kan? Daripada orang ingat dah jadi mayat, akhirnya jadi cerita paling kelakar pada hari itu.
2: Macam-macam.
1: Kadang-kadang badan terlalu penat sampai tempat tidur pun tak penting. Asalkan boleh lelap, kita jalan. Betul tu.
2: Kadang-kadang tu kita ingat macam alah nak letak pala sat je lah kan.
1: Betul.
2: Sementara nak kontinya dalam 2:30 gitu kan. Petang-petang ni mata ngantuk.
1: Ya, kesudahnya pukul 3 tak muncul-muncul.
2: Lah kali orang dah habis ekspresi, pukul 7 kau. Masalah.
1: Itulah kan. Dia bila kadang sebab badan kita terlampau
2: penat.
1: Mm-hmm.
2: Otak
1: kan?
2: Penat.
1: Otak
2: fizikal penat.
1: Betul. Jadi kita tak perlukan tempat yang empuk pun.
2: Tak payah.
1: Letak kepala atas
2: jalan.
1: Apa? Atas meja pun
2: right.
1: Jalan. Eh? Tidur mm-hmm. terus.
2: Ya. Yeah.
1: Baik. Cerita seterusnya kat mana pula ni?
2: Okey. Kali ni kita nak terbang ke Filipina.
1: Ya, Filipina eh.
2: Ya, mengenai cerita, diselamatkan 67 nyawa guna lori bos dia. Esoknya dah kena buang kerja pula.
1: Buat benda lain.
2: Ya, pada, ni siap ada tarikh 4 November 2025, Taufan Tino.
1: Taufan Tino?
2: Aiman ada sini. Aiman Tino tak ada. Taufan Tino ni mengamuk di Cebu, Filipina. Yang mana dengan hujan mencurah, air naik dengan begitu cepat. Francis Anthony Navasa, seorang pemandu van. Ini van ke lori ni? Tak apalah.
1: Dia pemandu van.
2: Okey.
1: Tapi kejadian ni dia bawa lori.
2: Oh, okey, okey.
1: Rasanya okay. Lah. Saya mandai-mandai je.
2: Mungkin lah betul lah tu. Okey, jadi memang betul lah pemandu van ni. Dan malam tu, dia tengah berlindung dalam lori pula.
1: Okey.
2: Bersama dengan pembantunya, Rick Vincent. Tiba-tiba, polis datang. Ni dah dah translate eh. Kalau nak cakap Tagalog, tak pandai.
1: Okey
2: bang. Ha. Ada orang hanyut ni.
1: Ya ke?
2: Boleh tak guna lori ni nak tahan arus?
1: Alamak.
2: Polis tertanya. Pastinya si Francis ni dia tak fikir panjang lah. Dia hidup enjin terus masuk kat tengah air tu kan. Dan lori syarikat tu dijadikan benteng untuk menahan arus supaya apa ni polis pasukan penyelamat ni dapat menarik mangsa keluarlah. Dan malam tu 6 orang berjaya diselamatkan termasuk seorang anggota polis yang turut terjatuh dalam air itu. 67 ke 6 ni? Okey. Video Francis tu memang viral lah. Itulah tersebar dan dia dipuji sebagai wira. Dia pun rasa, yelah kita boleh dapat tolong orang kan. Seronok kita rasa. Tapi bila balik je kerja, bos je minta kunci lori. Dan lepas tu pergi pecat pula si kawan ni. Alasannya, nak tahu apa? Sebab digunakan lori syarikat tanpa kebenaran. Kau rasa sebab bila keadaan kecemasan mendesak macam tu, tak sempat dah nak call bos. Bos boleh tak nak pinjam lori, nak tolong orang.
1: Ataupun sebenarnya dia ambil lori tu, dia buat kerja lain dulu. Lepas tu tiba-tiba banjir.
2: Kita tak tahulah kan.
1: Kita tak tahu situasi dia.
2: Ataupun sepatutnya dia berada kat tempat lain, tapi tiba-tiba lori tu kat tempat lain.
1: Ada dekat situ, betul?
2: Mungkin jugalah. Salah satu faktor yang menyebabkan bosnya tu pecatnya kan. Dan cerita tu sampailah dekat gubernur di Sibu ni, yang kemudian tawar kan si Francis ni pekerjaan sebagai pemandu juga tapi di pejabat kerajaan wilayah.
1: Dapat kerja baru.
2: Ya, dan polis tadi pun memberikan pengiktirafan jugalah. Jabatan buruh pun siasatlah pemecatan tersebut dan tawarkan bantuan untuk tuntut hak dia. Dan cuma saya ada sedikit confused jugalah. Kalau topik selamatkan 67 nyawa, mungkin 6 atau 7 kot. Sebab dekat bawah ni 6 orang je termasuk polis, jadi 7.
1: Betul.
2: Okey. Dan itulah kadang-kadang kita ni mungkin mungkin takut hilang sesuatu kalau kita bantu ke apa kan. Dan apa ni, itulah macam gaji, jawatan, barang yang kita ada. Kita takut hilang benda-benda itulah sampai kita terlupa yang ada masa menyelamatkan nyawa manusia jauh lebih bernilai daripada apa yang kita takut kehilangan.
1: Tapi memanglah kalau orang yang materialistik ni, dia memang akan takut kehilangan harta benda.
2: Yelah, barang mahal dia beli mahal apa semua kan.
1: Tapi sebab dia ni orang macam saya, kan, yang jujur amanah fatonah ni.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi kita berbuat amal kebajikan lah. Walaupun kita tahu risiko-risiko dia.
2: Lagipun kita guna bukan barang kita, barang bos.
1: Yang menanggungnya dia, bukan kita. Tak apa.
2: Itulah sebab lagipun kecemasan daripada orang kata apa, daripada asas sebagai seorang manusia. Betul. Ni kan dia mengambil satu tindakan yang macam itulah. Dan akhirnya terselamat lah. Kalau kata dia tak menjadikan lori tu sebagai benteng, arus tu dah bawa mereka tu tah ke mana hala orang.
1: Tak hilang, kita pun tak tahu pergi ke mana. Kalau jumpa pun mungkin dah meninggal dunia.
2: Satu
1: kan?
2: Kerja pula nak buat SAR apa? Kan, nak mencari dan menyelamat.
1: Jadi lori tu boleh
2: dicari,
1: boleh diganti. Boleh dicari ganti kan. Jangan risau lah.
2: Nyawa manusia ni tak ada ganti. Tak ada spare part .
1: Betul. Dan akhirnya berapa orang tadi, 6 orang, 7 orang tu
2: 6 atau 7 lah macam tu lah.
1: Dalam banjir tu tak ada lah yang meninggal dunia. Begitulah. Baik, kita dah pergi ke China, kita pergi ke Afrika, kita pergi ke India, kita pergi ke Filipina. Lepas ni kita nak pergi ke mana pula?
2: Kita nak balik ke negara kita di Malaysia.
1: Baik, kalau nak tahu kena tunggu. Kita lain dulu, ini dah Nera, Hatimu Milikku.
2: Ouch.
1: Ouch, Langkawi FM. Ya, untuk

0: Chow Kit Road.
1: Ya, Chow Kit Road baru saja menghiburkan anda semua.
2: Wah, teringat pergi pasar coklat eh.
1: Ya.
2: Beli buah murah-murah.
1: Kita bukan saja eh, kita nak pasang lagu tu. Sebabnya story lepas ni adalah berkenaan dengan lagu tu.
2: Ya. Sangat sinonim eh.
1: Ya, ceritanya sejarah yang paling gila 1986 macam mana Sudirman lumpuhkan Kuala Lumpur demi konsert percuma 100,000 penonton di Chow Kit Road.
2: Ceritanya kita pun generasi muda sekarang ni kan, kita mendengar cerita orang dulu-dulu betapa meriahnya. Cuba cerita.
1: Okey, ceritanya ini tahun 1986 yang mana saya masih lagi dekat syurga waktu tu. Saya belum lahir lagi.
2: Belum lahir lagi.
1: Ya, tapi saya boleh bayangkan.
2: Okey.
1: Satu malam di Kuala Lumpur, 100,000 manusia berkumpul tanpa tiket.
2: Ramai oi.
1: Ya, tanpa tiket, tanpa pagar, tanpa VIP. Dan itulah yang berlaku apabila Sudirman Haji Asyad mengadakan konsert percuma di

0: paling ramai sesuai manusia dekat
1: lah,
0: ya, dekat Malaysia ni. Ha, dan tempat rakyat biasa, iaitu ada peniaga kecil, ada pekerja biasa, pelbagai bangsa dan lapisan masyarakat yang mencari rezeki bersamalah dekat coket tu. Nak dapat kelulusan pun bukan mudah nak buat dekat coket tu.
1: Buat kuasa pun fikir 3 kali juga. Betul. Boleh ke tak boleh kan?
0: Ha, di BKL hanya membenarkan pentas dipasang beberapa jam je sebelum persembahan, sebelum konsert tu.
1: Kira hebat lah kalau kita pun konsert, sehari dua kita dah pasang.
0: Betul, maknanya kalau konsert ni pukul 8-9 malam, mungkin dah pukul 5 petang baru start. Ya, betul. Bila orang nak balik kerja ke apa kan. Okey, bila malam tiba, manusia pun memenuhi jalan lah seluruh pelosok dekat coket tu. Ada yang panjat pokok.
1: Ini memang pernah nampak. Gambar ni orang panjat pokok kan. Semata-mata nak tengok
0: Sudirman buat konsert kan. Ada yang panjat pokok, ada yang naik bumbung kedai. Ada juga yang berpaut dekat signboard pun ada.
1: Macam-macam lah.
0: Kan? Panjat tiang lampu lah. Macam-macam kita tengok gelagat orang. Baik, polis pula berdepan cabaran besar apabila ada penonton pengsan.
1: Ramai kot, 100,000 mahu tak pengsan.
0: Dan sesak nafas lah sebab
1: bau
0: terlalu...
1: Bau keti pun ada.
0: Terlalu pedat pula. Terlalu padat. Betapa ramainya manusia dekat kawasan tu Kemuncaknya, tapat jam 9 malam. Tapat jam 9 malam. Sudirman muncul dari atas skylift Jabatan Bomba. Ini sebenarnya paling ikonik tau.
1: Tahun 80-an kot kan. Skylift Jabatan Bomba kot.
0: Pakai kren turun macam wow. Bila lagu Coket Road berkumandang, puluhan ribu suara menyanyi bersama.
1: Bayangkan ramai
0: bergema
1: tu.
0: Seluruh
1: coket tu.
0: Lebih indah dia bawa lagu dalam pelbagai bahasa. Kita pun tahu dia ada lagu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil.
1: Semua dia boleh.
0: Dan malam tu bukan sekadar konsert. Ia seperti satu Malaysia sedang berkumpul di satu jalan. Maknanya yalah, semua duk berhimpun dekat coket tu kan.
1: Semua macam bangsa ada, semua latar belakang.
0: Dan Sudirman sendiri dia menanggung sebahagian besar kos persembahan tu kerana mahu memberikan kenangan kepada rakyat masa tu.
1: Dan rakyat merhainkan.
0: Dan di penghujung malam beliau menyanyikan Pertemuan Abadi lalu menyelubungi dirinya dengan jalur gemilang. Itu memang paling ikonik kan.
1: Inilah yang paling
0: dia pakai bendera tu.
1: Betul lah.
0: Sudirman mungkin sudah lama pergi, tapi malam tu mengajar kita satu perkara. Kadang-kadang untuk menyatukan manusia, kita tak perlukan pentas yang besar. Kita cuma perlukan hati yang ikhlas dan kita perlukan jalan yang luas untuk buat konsert.
1: Yelah, sebab dia sendiri pun mengeluarkan juga bajet sendiri. Yang dia mana dia tak dapat pun orang kata apa, keuntungan daripada situ.
0: Dia
1: tapi
0: mungkin,
1: kepuasan lah
0: kepuasan
1: sebagai seorang
0: dia,
1: artis.
0: Lepas tu mungkin cara dia bersedekah macam tu lah.
1: Dia berikan semula apa yang orang ramai sokong dia selama ni.
0: Okay. Kita perlukan orang yang macam tu. Kita perlukan lebih ramai. Sudirman Haji Arsyad di Malaysia ni. Story yang terakhir.
1: Okey, kalau tadi di negara kita Malaysia, sekarang ini di Georgia. Ya, Pulau South Georgia, Selatan Georgia. Yang mana berkenaan dia muncul sekali saja dalam sejarah, lepas tu terus lesap ditelan lautan. Apa benda pula ni?
0: Apa benda tu?
1: Ini mengenai seekor penguin daripada kira-kira 120,000 ekor. Bukan dia seorang, dia seekor je yang berwarna kuning emas. Dan pada Disember 2019, jurugambar Belgium ni, Wes Adams, berada di selatan Pulau Georgia ni. Dia tengah sibuk siapkan peralatan lah. Tiba-tiba sekumpulan penguin naik dari laut. Dan di tengah-tengah ribuan ekor tu, dia tengok ada seekor. Lain macam penguin ni. Badan dia warna krim, kepala dan leher kuning terang, paruh gading. Itulah dinamakan penguin emas. Bukannya cat ke, bukan Photoshop ke. Dan warna pelik tu katanya berpunca daripada keadaan genetik yang menyebabkan melanin dalam bulunya sangat berkurang. Dan melanin ni pigment yang biasanya menjadikan belakang dan sirip penguin raja berwarna gelap. Dan bila pigment gelap tu hampir tak ada, pigment kuning semula jadi yang dipanggil sphenicin. Jadi lebih terserlah. Dan ini dikaitkan dengan leucism atau lebih khusus keadaan pigmentasi yang sangat jarang. Dan gambar tu dikongsi kepada umum pada Februari 2021. Bayangkanlah daripada Disember 2019, 2021 baru dikongsikan, dan dalam masa yang singkat tu seluruh dunia

0: kecoh. Apa yang menariknya, selepas gambar tu dirakam, tak ada siapa lagi yang melaporkan pernah tengok penguin emas tu lagi.
1: Gaib terus eh.
0: Maknanya sekali tu je lah. Dan mungkin sekarang ni masih lagi ada kat sana. Di tengah-tengah ribuan penguin yang sama. Cuma menjadi satu-satunya yang berbeza. Seolah-olah warna emas. Mungkin kalau kita bagi contoh, mungkin macam albino.
1: Yes, kan? Mungkin ni albino untuk penguin lah.
0: Penguin, Selalu kita tengok macam ular je kan. Orang pun ada juga
1: betul,
0: albino.
1: Orang pun ada, Yang bagusnya, yang bestnya benda ni dia unik dan dia macam bagus lah sebenarnya. Bila orang lain dah tak jumpa, dia akan jadi satu benda yang special
0: tak
1: untuk
0: tahulah.
1: Dirakam
0: mungkin,
1: kan.
0: Mungkin apa tu, dia rasa, diperhatikan, dirakam. Dia tak nak orang tahu kehadiran kewujudannya dalam dunia.
1: Ataupun sebenarnya dia bukan penguin.
0: Tak tahu lah kan. Kalau tengok ni nampak macam itik. Tapi itik penguin tu pun macam dia punya adik-beradik jugalah kan.
1: Betul.
0: Kalau tengok gambar
1: sebab
0: tu.
1: Sebab kita tengok gambar dia dengan mata kuning. Kan? Dengan dia punya kuning dia tu memang sangat cantik lah.
0: Cantik.
1: Memang sangat cantik.
0: Selalu kita tengok penguin biasa tu warna hitam kan. Hitam putih tu. Tapi ini kuning emas dan juga putih. Memang rare lah spesies
1: memang
0: ni.
1: Bagus lah sebenarnya. Jangan jumpa, jangan carilah benda
0: tak
1: ni.
0: Payah, tak
1: sebab
0: payah.
1: Itulah dia sorok daripada tahun 2019 sampai ke 2021 barulah
0: ditunjukkan.
1: Supaya orang macam kalau dah tahu pun mungkin dah penguin tu dah pergi mengata-kata alam dah kan.
0: Ataupun bila orang tahu, orang nak mencari, benda tu mesti mahalnya.
1: Betul. Jual pula dekat black market.
0: Habislah.
1: Baik, itu sahaja yang kita dapat kongsikan. Dan okey, kita recap sikitlah. Cerita yang
0: awal tadi
1: adalah teksi? Guna gambar hantu takutkan penumpang batal tempahan kau yuran pembatalan. Ini cerita pasal e-hailing dekat China tu.
0: Lepas tu di mana tu cerita pasal Rihanna kan. Di Afrika. Sanggup tangguh tua demi nenek yang tenat. Dan akhirnya derma $1.75 juta dekat hospital di kampung halaman dia.
1: Lepas tu disangka mayat terapung-rapung 5 jam dalam kolam. Rupanya lelaki tu dia cuma tertidur je.
0: Ini memang dahsyat. 5 jam tidur.
1: 5 jam tidur. Dengan tak pakai baju duduk dalam kolam. Wow.
0: Tak sejuk ke? Dan di Filipina, yang mana seorang pemandu van ni dan menggunakan lori apa ni, tuan bos dia, bos dia tu untuk selamatkan 6 ataupun 7 nyawa, dan esoknya kena pecat.
1: Dan cerita pasal tadilah sejarah yang paling gila pada tahun 1986. Macam mana Sudirman lumpuhkan satu Kuala Lumpur demi konsert dia yang percuma untuk 100,000 penonton dekat Cokit tu.
0: Dan akhir sekali, dia muncul sekali saja dalam sejarah, lepas tu lesap ditelan lautan penguin emas.
1: Penguin emas. Baik, itu sahaja ceritanya. Baik, kalau anda nak tahu lagi kisah-kisah
0: tular, viral
1: apa,
0: emosi
1: menarik, sentimental, sensitif, apalah segala cerita yang kita akan kongsikan kepada anda, bukan sahaja dekat Malaysia ataupun dekat luar negara pun kita kongsi. Tunggu sahaja apa cerita pada setiap hari Ahad pukul 3.15 petang sampai pukul 4 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ke ataupun bila-bila lah.
0: Mohon maaf lah salah silap.
1: Sama lah kita. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Salam, bye. Thank you, Aiman.
2: Nak tahu apa yang viral?
3: Cerita-cerita panas terkini.
2: Berita-berita sensasi.
3: Fakta yang jarang diketahui.
2: Jangan lupa bersama kami, Apa Cerit.
3: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
2: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.
4: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini, kita akan bercakap tentang bagaimana menghadapi temuduga kerja dengan yakin dan berkesan. Saya tahu bila kita dipanggil untuk temuduga, kita selalunya rasa takut ya, apa yang akan saya jawab, bagaimana saya akan masuk dan sebagainya. Adakah saya akan lulus temuduga ini? Tapi jangan risau ya, temuduga kerja bukan hanya tentang menjawab soalan. Ia adalah peluang untuk kita menunjukkan siapa diri kita. Sebelum menghadiri temuduga, kenali dulu organisasi yang kita mohon. Ya, bacalah tentang apa yang organisasi itu buat dan apakah objektif mereka. Fahami jawatan tersebut dan fikirkan bagaimana pengalaman serta kemahiran kita boleh menyumbang. Yang penting, datang awal, berpakaian kemas, berikan salam dan senyuman, dan apabila ditanya soalan, jawab dengan jujur dan jelas. Jika kita tidak tahu sesuatu, jangan mereka-reka jawapan, ya. Katakan saja, saya belum mempunyai pengalaman dalam perkara ini, tuan, tetapi saya bersedia untuk belajar. Jawapan seperti ini menunjukkan kejujuran dan sikap positif, dan jangan terlalu takut untuk menjadi diri sendiri. Majikan bukan hanya mencari seseorang yang mempunyai sijil, mereka juga mencari sikap, disiplin, komunikasi dan persediaan untuk belajar. Jika tidak berjaya dalam satu temuduga, jangan menganggap diri kita gagal. Mungkin peluang yang lebih sesuai sedang menunggu kita. Every interview is an opportunity to learn and grow. Setiap temuduga adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Sekian untuk hari ini. Sama-sama kita renungkan dan kita jumpa lagi esok insyaAllah.
3: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
4: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

108.8 ya untukmu. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Masih lagi bersama dengan saya Hafiz daripada pukul 3 petang sehingga jam 7 malam nanti ya. Dan tadi waktu asar telah pun masuk pada pukul 4.25 minit petang. Dan bolehlah yang mana yang belum solat, bolehlah bersiap-siap untuk solat dulu. Baik, kita selalu dengar ayat jom beli produk Malaysia kan. Tapi sebenarnya bila kita beli produk tempatan, kita bukannya sekadar membeli, kita sedang menyokong orang kita. Mungkin produk tu dibuat oleh usahawan kecil ke, ataupun anak muda yang baru nak berniaga ke kan, tukang batik, mereka fashion, ataupun pengusaha dari kampung yang sedang cuba besarkan impian mereka. Sebab itulah gerakan Jom Malaysia kini diperluaskan. Bukan sekadar makanan dan barangan, tapi termasuklah fashion, batik, apa lagi, kraft tangan, teknologi dan industri kreatif pun ada. Yang paling penting kita sokong, bukan sebab dia buatan Malaysia saja kan, tapi sebab kita yakin produk Malaysia ni dia boleh berdiri dengan kualiti dan identiti dia yang tersendiri. Daripada kedai kecil boleh pergi sampai ke pasaran dunia, siapa tahu kan. Jom Malaysia, kita beli produk kita, kita sokong usaha mereka dan kita angkat nama Malaysia sama-sama.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: 0111-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04969.

Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda. Jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan juga di RTM Klik serta portal Radio RTM dengan melayari radio.rtm.gov.my. Sekarang kita dah pun masuk di jam yang ketiga macam biasa, iaitu Zindagi pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang sampai pukul 6. Apa dia Zindagi ni? Zindagi ni adalah kita nak sembang-sembang, kita nak kongsi cerita kan, apa yang berlaku di dunia industri perfilman Bollywood. Sambil-sambil tu kita layanlah lagu Hindustan juga kan. Ini dia, saya kongsikan cerita yang pertama. Kalau sebut nama Deepika Padukon dengan Ranveer Singh, memang ramai kenal pasangan Bollywood ni kan, siapa yang tak kenal. Dan sekarang ada berita gembira daripada mereka ni. Deepika dan Ranveer dah pun menyambut kelahiran anak kedua mereka, iaitu seorang bayi perempuan. Berita tu dikongsikan di media sosial pada 19 September itu dengan satu pengumuman yang cukup ringkas. Mereka cuma paparkan gambar kaki bayi je dengan caption lah dia tulis, selamat datang macam tu lah. Dan turut mendedahkan tarikh kelahiran bayi tu pada 19 September. Tak lama lepas pengumuman tu, ucapan tahniah mula membanjiri media sosial mereka. Antara yang mengucapkan tahniah ialah Kriti Sanon, Sonam Kapoor Ahuja dan Sonu Sood. Selain beberapa lagi kawan-kawan lah dalam industri filem. Kalau kita tengok balik kisah Deepika Padukon dengan Ranveer Singh ni, hubungan mereka ni bermula lepas bekerjasama dalam filem Golion Ki Ras Leela, Ram Leela arahan Sanjay Leela Bansali. Percintaan mereka ni dilaporkanlah bermula ketika penggambaran filem tu pada tahun 2013, sebelum akhirnya mereka berkahwin pada 14 dan 15 November 2018 di Villa del Balbianello, Tasik Como, Itali. Majlis perkahwinan mereka menggabungkan tradisi Konkani dan juga Sindi. Kemudian pada 8 September 2024, pasangan ni menyambut kelahiran anak pertama mereka, iaitu seorang bayi perempuan lah, bernama Dua Padukon Singh. Dan pada 19 April 2026, Deepika dan Ranveer mengumumkan pula kehamilan kedua menerusi catatan media sosial bersama yang turut menampilkan Dua. Dua tu nama anak perempuan dia lah, yang anak sulung dia tu. Ketika tu mereka mendedahkan bayi kedua dijangka lahir pada September 2026. Beberapa bulan sebelum kelahiran pasangan ni turut berkongsi gambar daripada sesi penggambaran photoshoot lah kan, gambar Deepika Padukon ni dengan perut yang semakin membesar, dan gambar tu adalah Ranveer. Dan akhirnya pada 19 September, berita yang ditunggu-tunggu peminat mereka ni telah pun tiba. Deepika Padukon dan Ranveer Singh kini menyambut seorang lagi bayi perempuan dalam keluarga mereka. Jadi ada dua lah anak perempuan. Dan pengumuman ringkas sajalah yang diorang buat, tapi dalam sekelip mata berita tu terus mendapat perhatian peminat dan rakan-rakan dalam industri hiburan yang sama-sama meraihkan kehadiran ahli keluarga baru mereka. Dan nama anak perempuan mereka yang baru ni, yang bongsu ni, belum lagi didedahkan, ataupun mungkin tak ada lagi nama, tengah fikir lagi kot apa benda nama nak tulis kat sijil lahir tu kan. Baik, kita layan dulu. Ini dia lagu daripada Vishal Shekhar Sundi Chauhan, Arjit Singh dan Niti Mohan, Langkawi FM, Ya Untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kebersihan awam mencerminkan disiplin dan budaya sesebuah masyarakat. Setiap individu memainkan peranan penting dalam memastikan persekitaran kekal, teratur dan selesa. Buang sampah di tempat yang disediakan. Tindakan ini membantu mengekalkan kawasan awam yang bersih, teratur dan menyenangkan untuk semua. Gunakan kemudahan awam dengan berhemah. Pastikan tandas, kawasan rekreasi dan ruang umum dijaga rapi untuk kegunaan bersama. Kebersihan awam adalah tanggungjawab bersama. Amalkan kebersihan untuk keselesaan dan kesejahteraan semua. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Langkawi FM. Ha, dan kalau tadi kita cerita pasal Deepika Padukone dengan Ranveer Singh, lepas tu kita cerita lagi pasal Saif Ali Khan dan Kareena Kapoor. Kali ni kita nak cerita pasal seorang pengarah tersohor lah dekat India. Kan, sebut je Karan Johar, kita biasanya terbayanglah filem-filem Bollywood, selebriti dan rancangan hiburan. Tapi kali ni Karan Johar bakal pegang satu tugas yang agak besar. November ini dia dijadualkan menjadi host Malam Anugerah Earthshot Prize di Mumbai. Menariknya, Karan bakal menjadi orang India pertama yang mengacarakan majlis global tahunan tersebut. Ha, lebih istimewa lagi, ini juga merupakan edisi pertama Earthshot Prize yang diadakan di India, sekaligus membawa beberapa inovator alam sekitar terkemuka dunia ke Mumbai. Earthshot Prize sendiri diasaskan oleh putera William dengan tujuan mengiktiraf dan menyokong idea-idea yang boleh membantu membaiki serta melindungi planet kita. Sebenarnya India bukanlah orang luar dalam cerita Earthshot ni. Sebelum ni pun beberapa inovasi dari India pernah je disenaraikan sebagai pemenang dan juga finalis. Dan sekarang majlis itu dibawa ke Mumbai. Itu yang specialnya. Karan turut berkongsi satu video yang menunjukkan dia berbual dengan putera William mengenai kemungkinan membawa Earthshot Prize ke Mumbai buat kali pertama. Dan apa yang menariknya, Mumbai dipilih sebagai lokasi, sedangkan putera William dan isterinya Kate Middleton kali terakhir berkunjung ke Mumbai hampir sedekad yang lalu. Jadi November ni bukan sekadar Malam Anugerah, Mumbai bakal jadi tempat bertemunya dunia hiburan, inovasi dan usaha menjaga planet kita. Baik, itu kisah-kisah ataupun cerita yang dapat saya kongsikan dalam Zindagi pada minggu ini. Dan terus dengar Zindagi pada minggu depan setiap hari Ahad pukul 5.15 petang sampai pukul 6 petang di Langkawi FM. Ya, untukmu

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM.
1: Aduh Man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duduk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
2: Weh Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama kau? Penglihatan hang macam mana?
1: Kadang-kadang tu kabur juga Man.
2: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
1: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
2: Ni aku nak abadkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cek cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
1: Betul juga kata hang. Jomlah habis makan ni teman aku pergi klinik.
3: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.
4: Sebelum memandu, pastikan kenderaan anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brek, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
3: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: 6.52 minit petang. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menemani saya daripada pukul 3 sampailah pukul 7 malam ini. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio nombor 1 pilihan anda. Dan seperti biasa, siaran Langkawi FM akan berehat pada jam 7 malam dan akan disambung dengan siaran Nasional FM sehingga jam 6 pagi besok. Dan waktu maghrib hari ini di Langkawi adalah pada pukul 7.19 minit malam. Terus setia bersama Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
3: Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga bacaan tertinggi direkodkan di Sarawak. Serian mencatatkan IPU tertinggi pada 178, diikuti Samarahan 167 dan Kuching 164. Manakala Putrajaya dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing 162.

15 pendatang tanpa izin ditahan dalam serbuan di 4 premis perjudian haram di Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi dilakukan hasil maklumat awam dan risikan selama sebulan. Premis terbabit beroperasi secara tertutup selain dilengkapi kamera lita tertutup dan pintu besi bermagnet bagi mengawal akses. Turut disita 31 tablet, 15 telefon bimbit dan wang tunai lebih RM1,600. Seorang pesara guru berusia 75 tahun dibacuk kerugian kira-kira RM15,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, mangsa menyerahkan dua kad ATM serta rantai emas milik isterinya selepas diugut kononnya terbabit dalam pengumpahan wang haram dan sindiket dadah. Polis kemudian menahan seorang wanita berusia 31 tahun di Kota Baru bagi membantu siasatan. Profesion pengasuh perlu dilihat sebagai komponen penting dalam menyokong ekonomi keluarga, bukan sekadar menjaga kanak-kanak. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pengasuh yang dipercayai membolehkan ibu bapa bekerja dengan lebih tenang. Katanya, aspek sokongan, latihan dan pensijilan pengasuh akan dibawa untuk pertimbangan dalam perancangan belanjawan 2027. Luar negara, Hospital Pakar Kuwait di Khan Yunis, Selatan Gaza menggantung operasi semua jabatan kecuali perkhidmatan kecemasan selepas bekalan bahan api terhenti susulan sekatan Israel. Pihak hospital memberi amaran krisis berterusan boleh menyebabkan ribuan penduduk kehilangan akses kepada rawatan perubatan setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia membuka kempen badminton berpasukan wanita dengan kemenangan 3-0 ke atas Hong Kong untuk mara ke suku akhir. Kay Lechana menyumbang mata pertama sebelum bergu pelitan M. Tina menggandakan kelebihan negara. Wong Ling Ching kemudian melengkapkan kemenangan menerusi aksi perseorangan kedua. Malaysia seterusnya akan berdepan Korea Selatan yang mendapat laluan terus ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Sharabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: manusia.
1: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Nasional FM.
3: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.12 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman, bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal-iyazubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan? Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk, ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah juga ujian. Yang kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia. Itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 91 hingga 95.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka. Dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.

Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun dan kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya, Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Maka, jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

0: Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Maulana.

0: para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

jumpa 41 minit malam waktu ini. Selamat menaikkan salam fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat, pastinya dengan informasi dan hiburan terbaik untuk anda menerusi nasional hujung minggu bersama dengan saya. Seperti biasa, hari ini 6 jam siaran, 6 petang hingga 12.30 malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati jalan raya licin ya petang-petang ni. Dah malam dah pun sebenarnya, jadi berhati-hati untuk anda semua yang memandu. Semoga semuanya selamat, tidak kira ke mana saja hala tuju ya. Ada yang pulang ke kampung, pulang ke ibu kota, bersiar-siar, ke mana lagi, menghadiri kenduri kendara dan sebagainya. Tapi apapun, sentiasalah jaga kesihatan kita semua. Yang bekerja, yang tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua, InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan perkongsian dedikasi ucapan antaranya bersama-sama dengan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana Rusliana. Salam segulai sejalai dari Kumang, Sarawak, dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru, Saratu, Sarawak. Terima kasih Eliana, selamat berhujung minggu semua dan selamat berehat. Ida Isnaji, selamat bertugas, terima kasih, selamat berhujung minggu semuanya. Dari Ceras, Kuala Lumpur, seperti biasa Abang Ramli kita, selamat hujung minggu semuanya. Selamat menjalankan segala tugasan dan urusan anda pada hujung minggu. Yang berniaga juga semoga dimurahkan rezeki selalu. Semoga baik-baik saja. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama, Kampung Semerah Padi, hadir mantap Nek Mo, antaranya Razak dan ramai lagi lah pendengar kita. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen di Facebook. Saya akan keudarakan ucapan anda satu per satu. Terus layan kita, hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya Nasional FM.

Lebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: 8.3 minit malam bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk edisi hari ini. Jam yang berikutnya, jam yang kedua. Terima kasih untuk pendengar semua yang terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini, di frekuensi utama di seluruh negara, dalam kereta yang memandu, layanlah kita kesyaduan lagu-lagu nostalgia sehingga pukul 8. Dan pukul 8 sampai pukul 9 kita layan mungkin lagu-lagu terbaru lah, lagu-lagu Gen Z lah orang kata kan. Tapi apapun, semoga semuanya selamat, sentiasa jaga diri anda. Dan perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang diambil juga menerusi portal berita RTM, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga tiga mangsa yang terkorban dalam kebakaran di Taman Desa Tambun di Ipoh. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sudah meminta Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakilinya menziarahi keluarga mangsa dan menyampaikan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Dato' Sri Anwar turut mengarahkan Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Tambun membantu segala urusan dan keperluan keluarga mangsa termasuk penempatan sementara. Katanya pihak ICU juga akan membuat penilaian bagi menyegarkan bantuan baik pulih kediaman. Dalam kejadian pada kira-kira pukul 4 pagi itu, tiga mangsa ditemukan maut selepas sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Desa Tambun terbakar pada hari ini. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke suku akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Hong Kong dengan keputusan 3-0 pada pusingan 16 pada hari ini. Bagaimanapun, Malaysia berdepan cabaran lebih getir dalam kelompok 8 terbaik apabila dijadualkan menentang Korea Selatan, pilihan ketiga kejohanan yang menerima bye daripada pusingan awal. Malaysia membuka tirai pertama menerusi K. Lechana yang menewaskan Low Sin Yan 21-9-21-16 dalam tempoh 34 minit. Kelebihan negara kemudian digandakan gandingan nombor 5 dunia Perli Tan dan M. Tinah yang menundukkan Yong Ngating, Yong Pui Lam 21-11-21-17 juga dalam tempoh 34 minit. Gandingan negara bagaimanapun kekal tenang pada penghujung set untuk menamatkan perlawanan dalam dua set sekaligus, meletakkan Malaysia di ambang kemenangan. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
5: This

0: just can't
1: switch up.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.21 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Waliyazubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, "Kami beriman," sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan? Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk, ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah juga ujian. Dan kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia. Itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

hati menerusi Nasional Hujung Minggu bersama dengan saya untuk edisi hari ini. Salam hari Ahad semuanya. Selamat berhujung minggu dan selamat bertenang, selamat berehat, selamat bercuti. Hujung minggu ni janganlah kita rasa stres. Hujung minggu ni janganlah kita rasa macam apa orang kata, penat je sebenarnya. Masa tenang, relax. Hujung minggu, nama pun happy weekend, kenalah happy selalu kan. Tak apa, esok Isnin lambat lagi, jangan hitung masa tu. Lelap je mata tu kalau rasa stres. Bertenang-tenang, kita berhibur bersama Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siarannya sehingga 12 tengah malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati juga. Semoga semuanya selamat. Boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, ataupun yang mana di rumah nak dengar radio, boleh membuka saluran Astro 869 dan MyTV 701. Seperti biasa, untuk informasi juga dan pelbagai kandungan yang dikongsikan kepada anda, media sosial rasmi kami Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok, dan sehubungan dengan itu perkongsian juga, kalau anda rasa perkara yang mencurigakan di media sosial, tak pasti janganlah anda klik, tak pasti janganlah anda kongsi. Lindungi diri anda daripada ada penipuan siber. Bahaya tu kan, kadang-kadang kita perasan dekat satu aplikasi ni ramai Muhammad dan Nur netizen. Jadi janganlah kita menjadi salah seorang daripadanya lah ya. Kita jadikan satu situasi dalam alam maya, dalam cyber ni, kita jadikan sebagai satu alam yang sehat lah. Kita berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, kan. Jadi kalau anda rasa curiga, elakkan pautan mencurigakan dan jangan dedahkan maklumat peribadi tanpa semakkan. Sentiasa lindungi diri daripada penipuan cyber. Informasi dan hiburan yang terbaik untuk anda pastinya, terus layan Nasional FM.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

0: Tahanan rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
1: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
2: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
1: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
3: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobong ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
1: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

9.14 minit malam waktu ini. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, yang baru saja membuka radio Nasional FM bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu serta selamat berehat untuk hiburan terbaik anda pada malam ini dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam, selamat beristirahat semua yang mana sedang menikmati jodoh makan malam. Selamat menjamu selera ataupun yang mana dalam perjalanan baru nak cari makanan tu, baru nak pergi makan, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat dan pastinya terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati. Kita akan berhibur dengan lagu pilihan bersama kita pada malam ini dengan pastinya permintaan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan cerita, hiburan yang penuh dengan makna dan juga pelbagai cerita. Dan untuk pilihan kita yang pertama di sebelah malam ini, permintaan sahabat pendengar kita Syah. Assalamualaikum semuanya, selamat malam dan semoga sentiasa sihat walafiat selalu. Hadir dari Kuala Lumpur dengan permintaan sebuah dendangan lagu daripada Damasutra, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan kerohanian untuk hiburan kita pada malam ini yang berjudul Sufi. Pastinya Nasional FM sentiasa di hati, dulu, kini dan selamanya. Mantap, terima kasih bang Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Tri Suaka, Merayu Tuhan, ditujukan kepada semua pendengar. Semoga anda terhibur hendaknya. Dan dari Damansara Damai bersama dengan Adi Sarif dengan permintaan sebuah lagu daripada Ella dan Tom Spider, Dunia Batinku. Lagu ini juga popular pada tahun 2005 untuk hiburan kita santai hujung minggu. Jadi terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Unify. Kuching 88.1
3: Nasional FM.

dan Tom Spider untuk anda 9.32 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Pastinya terus menghiburkan malam anda pada malam ini dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Semoga anda terhibur hendaknya. Ya, lagu-lagu yang dipilih, lagu yang diputarkan dengan hiburan yang terus menyeriakan lagi malam anda pada malam ini. Sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di TikTok yang baru masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum. Halo, sihat ke? Kalau tak sihat tu sihatlah ya. Dari Jerantut seperti biasa, Abang Kentang kita di frekuensi yang sama dekat Jerantut. Hujan ni ha. Ya betul, kejap lagi saya akan kongsikan kepada anda info cuaca di sebelah malam ni eh. Ada update terkini daripada Meteorologi Malaysia. Tapi kita nak keudarakan dahulu ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat berehat. Layan kita santai hujung minggu sehingga 12 tengah malam. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Princess hadir bersama. Hai semua, selamat malam. Jom kita santai malam ni. Layan Nasional hujung minggu pilihan bersama. Azhar turut hadir bersama. Semoga hari kita semua adalah hari yang terbaik. Layan dan berhibur terus. Ida Muyanyi turut hadir bersama dengan ucapan dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Salam selamat malam semuanya dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera selalu. Abang Cik Kemas, layan terus kita. Dan Masya Rasul, ramai sebenarnya dari Sumandak Sabah. Salam Ahad yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan keindahan. Sama dengan Reza sehingga 12 tengah malam. Happy Sunday untuk anda semua. Sentiasa jaga keselamatan dan jaga diri katanya. Semoga anda sentiasa kekal ceria dan berfikiran positif selalu. Hujung minggu ni jangan stres-stres katanya. Hujung minggu ni untuk hari yang kita bertenang dari masalah katanya. Aina, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik untuk pilihan kita yang seterusnya. Permintaan Aniza Samin dari Batu Pahat juga. Dengan permintaan dan dengan sebuah lagu daripada Ekspedisi CINTA. Aina, waalaikumsalam, apa khabar? Selamat hat, selamat datang, selamat menonton di TikTok Nasional FM. Princess Su hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Hobastank yang berjudul The Reason. Serta pendengar kita yang seterusnya, Nur Diana Nordin. Selamat malam semuanya, santai hujung minggu. Kita terus layan lagu terbaik, Dua Jiwa Satu Hati, sebuah dedangan lagu daripada Legacy untuk hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Lagu ciptaan Zain Kevin untuk anda, terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasi

0: Lagu ciptaan Lan Laga untuk anda, Kutimang Kasih, Kutimang Sayang. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Kumpulan Stings untuk jam berikutnya 10.10 minit malam. Selamat malam semuanya dengan hiburan yang terbaik yang penuh dengan nostalgia. Kutimang Kasih, Kutimang Sayang. Lagu yang penuh dengan cerita. Suatu ketika dahulu ya, ada yang mungkin terkenang, ini zaman lagu bercinta ni, zaman dengan kekasih gini, kekasih gitu. Sekarang dah berubah lah kan, perubahan waktu, perubahan masa, perubahan zaman. Zaman-zaman ni zaman lain kan. Zaman-zaman orang kata rockers lah, semua tangkap bentuk, jiwang karat lah semua time tu kan. Tak, saya tanyalah pendengar kita yang berada di TikTok ni. Selamat malam semua, terima kasih untuk anda yang masih lagi menonton. Berbagai juga dengan ucapan yang dikirimkan ya. Seperti biasa, perkongsian juga info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa kebakaran di Taman Desa Tambun awal pagi tadi mendapati 2 mangsa meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran dan seorang lagi akibat terhidu asap. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah turut memaklumkan punca insiden masih lagi dalam siasatan. Kejadian kira-kira pukul 3.53 minit pagi melibatkan kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat dan kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 6 pagi. Insiden yang mengakibatkan 2 warga emas masing-masing berusia 70 dan 64 tahun serta cucu mereka yang berusia 18 tahun meninggal dunia di lokasi. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, atlet lontar peluru negara Nani Syahira Mariyata dan Jonah Chang Rigan menyasarkan catatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selain mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Walaupun pertama kali beraksi di Sukan Asia, kedua-dua atlet berkenaan tampil yakin untuk memberikan saingan terbaik. Bagi Nani pula, kecederaan yang dialaminya pada Januari lalu tidak mematahkan semangat beliau untuk kembali bangkit dan mencabar kemampuan sendiri. Atlet kelahiran Sarawak itu bagaimanapun melihat penampilan sulungnya sebagai peluang mengumpul pengalaman selain menyasarkan rekod kebangsaan baru atau cacatan terbaik musim ini. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam seperti biasa akan bersama dengan anda. Jadi kita terus layan, terus berhibur, lagu-lagu pilihan bersama 2.0 pastinya. National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

22 minit malam. Lagu yang penuh dengan cerita hiburan kita yang terbaik di sebelah malam ini, yang ditemani dengan kecanduan lagu-lagu nostalgia, mengimbau nostalgia, membawa kita ke lubang yang lama. Titipan dan hiburan yang terbaik, rentetan lagu-lagu rock kapal, lagu slow rock ataupun jiwang karat ni, yang membawa kita ke 10.32 minit malam sehingga 12 tengah malam nanti, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan permintaan lagu yang seterusnya ada ramai lagi. Tapi sebelum itu, saya nak keudarakanlah ucapan pendengar kita, Karen Melati, Eliana, selamat datang. Terima kasih untuk pendengar kita yang masih lagi tap-tap screen, yang dah kongsikan live ini, yang bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Ucapan juga Janet Zai, assalamualaikum semua, selamat berkonti buat Reza di hujung minggu. Dan untuk anda, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu sambil dihiburkan lagu terbaik Nasional FM. Layan kita hujung minggu dengan hiburan yang terbaik. Ainul Jaafar, salam Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan hari ini menjadi hari yang terindah dan hari yang terbaik. Segala urusan kita dipermudahkan. Amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda, Abang Ainul. Kita cot hadir dari Ipoh seperti biasa. Semoga segala urusan dan tugasan kita dipermudahkan. Salam hujung minggu semuanya. Khadijah, Mama Amin juga ada bersama dari Kemasit. Selamat malam semua. Biah Rashida ID katanya selamat berhujung minggu semua. Sentiasa di hati pastinya, dulu, kini dan selamanya. Nani Ani Nekmo dari Sibu. Ramli Lee, apa khabar bang? Mantap kita jiwa rock kapal. Baik, untuk hiburan kita yang seterusnya pula, permintaan Hasna Hasrani. Salam Encik DJ yang budiman. Waalaikumsalam. Permintaan sebuah lagu daripada saya, hadir dari Bumi Jerantut, dengan permintaan sebuah lagu daripada Iklim yang berjudul Bunga Emas. Jaga diri kita semua, jaga kesihatan, semoga sukses sentiasa. Terus kita berhibur lagu terbaik. Muhammad Isyamuddin, lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Sweet Charity. Sebuah lagu yang berjudul Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu ini popular juga ketika itu untuk hiburan kita pada malam ini. Ucapan semoga terhibur dan gembira di samping keluarga tercinta. Dan Marsa Salih dengan permintaan sebuah lagu daripada Exis, yang diintai dari tirai kamar. Hiburan bersama sahabat pendengar. Sentiasa buat semuanya, sentiasa sihat dan kekal ceria sentiasa selalu. Macam mana tu? Sentiasa dah selalu lagi. Semoga sihat ceria gembira selalu. Santai-santai kita hujung minggu dengan pilihan bersama 2.0. Ini dia untuk anda, lagu ciptaan Eddie Hamid, Bunga Emas. Terus layan Nasional FM.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

Jadi jangan tunggu lama-lama. Jadi janganlah tunggu lama-lama ya, yang mana bercinta tu nanti diambil orang baru kau tahu. Hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 penghujung jam ini 10.51 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini ya. Sambil memandu, sambil layan jiwa, sambil layan lagu-lagu menerusi pilihan bersama kita pada malam ini. Yang berada di TikTok, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton. Yang tepi-tepi skrin, yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Dan juga anda boleh saksikan dan tonton Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 untuk anda menyokong semuanya atlet-atlet Malaysia. Berikan mereka semangat lah ya. Kita sokong atlet-atlet kita di saluran Sukan Plus dan RTM Klik untuk laporan harian Sukan Asia 2026 Aichi dan Nagoya 20 September hingga 3 Oktober 2026 8 pagi, 1 tengah hari dan 6 petang. Untuk 21 September pula, hari esok 4 sehingga 4 Oktober 7 pagi. Jadi kepada anda boleh tonton di saluran Sukan Plus dan muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Jadi kita terus layan, terus berhibur. Lagu pilihan yang seterusnya bersama dengan pendengar kita dari Saratu Sarawak dengan permintaan lagu daripada Eliana Rusliana. Sebuah lagu daripada Emelina, Di Dadaku Ada Kamu. Kita layan dandut lah ya malam ini. Juga dengan permintaan Easy Z, sebuah lagu daripada Bosen, One in a Million. Semoga terhibur anda semua. Terus layan, terus kita berhibur sama-sama untuk anda, National FM.

Berita seterusnya. Empat kejadian banjir kila dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kila di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Dedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

lagi bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Hujung Minggu dan Petang ke 12 Tengah Malam 11.17 minit malam jam yang terakhir, berbagi 42 minit saja lagi sebelum kita ke permulaan hari baru, hari Isnin 12 Tengah Malam. Selamat malam semuanya, santai hujung minggu. Kita layan lagu terbaik Menerusi Pilihan Bersama 2.0. Dan sebelum saya akhiri juga siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, Nur Hidayah katanya, halo semuanya, selamat malam dan selamat berehat, selamat berhujung minggu juga, tak kira walau di mana juga anda berada. Jangan lupa untuk senyum katanya, selamat bertugas yang bertugas, jangan lupa untuk kekal senyuman itu, biarlah senyumannya berkekalan. Sama je ayatnya. Dan kerana senyum itu adalah salah satu daripada sedekah katanya. Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Waalaikumsalam Muhaimin, apa khabar Muhaimin? Layan kita, layan Nasional FM. Nampak petang hingga 12 tengah malam menerusi Nasional Hujung Minggu Marina Wati. Pilihan Bersama 2.0 dalam cuaca hujan yang belum berhenti lagi. Betul, ada beberapa kawasan dan daerah yang masih lagi hujan lebat ketika ini ya. Bagi kawasan yang hujan, sentiasalah berhati-hati. Yang memandu juga, semoga semuanya selamat. Rais Zarina, semoga sihat sejahtera selalu buat kita semua. Terhibur kita dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik diputarkan. Sedang layan dari seberang Perai. Mantap, terima kasih. Real Adi dari Damansara Damai melapor diri malam ini. Yasna Riza Prosida, Nuraini hadir bersama Anissa Samin, Haji Halijah, Nur Isa Rugayah American. Wow, Kak Rugayah siap hantar gambar Mi Bandung ke tu? Janganlah malam-malam ni mengundang. Semoga segala tugasan kita lancar hingga ke penghujungnya. Selamat malam semua. Santai kita, layan Nasional FM. Dengan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan Ahram dari Sabah. Dengan permintaan dengan sebuah lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Diikuti pendengar kita Nuraini. Saya baru saja baca ucapannya. Oh, lagunya tadi Sandiwara yang dari Kuching Sarawak serta Sadung Jaya, iaitu Biah. Hadir dari Sarung Jaya Samarahan Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah dendangan lagu yang berjudul Memori Berkasih. Kerana memori kita penuh dengan cerita. Sebuah dendangan lagu daripada Haji Ismin dan Siti Nur Diana yang akan terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Dan permintaan pendengar kita Nun Jauh dari Sumandak Sabah, Ita Rosaya dengan permintaan lagunya yang berjudul Dekat Padamu. Lagu yang dinyanyikan oleh Yusri KRU, pastinya hiburan yang terbaik untuk anda. Terus layan kita, terus berhibur jam yang terakhir ini. Pilihan Bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihanku, pilihanmu juga. Pilihan bersama.

0: Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

tuan-tuan, lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan malam anda pada malam ini. Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung. Minggu selepas ini, Aizat pula sambung siaran untuk 6 jam berikutnya, 12.30 malam sehingga 6 pagi menerusi Nasional Game Burung Hantu. Anda juga boleh terus ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok, ataupun layari terus laman sesawang Nasional FM. Semuanya keluar laman sesawang dan sebagainya lah ya, untuk anda dapatkan pelbagai kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM bersama dengan saya. Akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai formasi yang tepat, dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan National FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan, dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, menghadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia, Reality Dewi, yang menghiburkan anda. Dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam, baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah, mungkin diluahkan, anda boleh luahkan. Dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

game seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik.

dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat, dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hak laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami,
0: Nasional.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nasional FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasional FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan cacatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama dengan keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh, Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak dan juga kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-88-7752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itulah lagu daripada ekspedisi Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kau tahu ni apa hal? Memang
1: aku betul-betul. Okey
2: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dalam amalan harian kita. Kita tak boleh lari pada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaidah atau mustalah, ya, ataupun istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas, asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu, wajib dalam bahasa dah kita tahu, wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu karya ataupun istilah karya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tabiyah puayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hari'ah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbir atau ihram. Allahu Akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sunat. Kalau kita tak baca, sah. Tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan yang berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqah. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqah dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat,
1: Allahumma

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlalu melihat kepada orang yang jauh. Mana? Maknanya jangan kita berbaik kepada orang-orang tertentu. Buatlah berbaik dengan orang yang terutamanya jiran kita sendiri. Maknanya berbuat baik kepada jiran tertangga. Dituntut tuan-tuan, dituntut di dalam Islam. Nah, bukannya tak dituntut. Jadi tuan-tuan, macam habaq saya habaq sebelum ni, kita hidup bermasyarakat. Nah, jadi kalau kita tidak bergaul dengan jiran, siapakah lagi kejiranan kita? Nah, sedangkan dalam syurga pun ada jiran tuan-tuan. Nah, dalam syurga pun ada jiran. Jiran atas, jiran bawah dan sebagainya. Hidup di atas muka bumi pun kita kena ada jiran. Takkan kita nak duduk di dalam hutan seorang-seorang kot. Nah, ataupun kita hidup ni tak pernah gaul langsung. Pi pagi, pi kerja, balik malam. Nah, cuti pun tak pernah rumah. Tak mau nak kawan pun langsung. Kenuri kenara pun kita tak pi. Kotoroyang kampung JKK pun semua kita tak join. Sebab kita tak mau bergaul dengan bermasyarakat. Maknanya tak boleh kalau kita ada sifat seperti itu. Nah, apa kata dalam riwayat? Maksud daripada hadis ini, nah, apa kata Mahfud bin Hadid? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Orang beriman tidak menyakiti jirannya. Menyakiti tuan-tuan lagu mana? Ini macam-macam lah. Nah, menyakiti dalam keadaan lagu mana? Bagaimana caranya? Kerana kita kah dia sakit hati? Nah, kerana kita kah dia termalu? Nah, kerana kita kah dia rasa jatuhnya maruah? Macam-macam lah. Tapi wajib kita kena menjaga jiran tertangga. Dari daripada surah An-Nisa, Allah Ta'ala kata apa? Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Allah Ta'ala kata, berbuat baiklah kepada Allah, keluarga dan jiran. Inilah suruhan daripada Allah. Nah, hadis ini dan juga firman daripada Allah ini juga akan menjadi satu, nah, ilmu juga akan menjadikan seseorang pandai, nah, terhadap hak jiran. Nah, orang berilmu juga akan pandai menjaga hubungan sosial dan juga dengan cara penuh keadaban. Jadi tuan-tuan, kita adakah saya dan tuan-tuan jadi salah seorang yang sentiasa menghormati jiran tertangga juga kita sendiri? Adakah kita ini hormat jiran kita? Adakah kita buat tak tahu dia dengan jiran kita? Jangan tuan-tuan. Jumlah sama-sama kita jadi seorang yang beriman, menjaga jiran tertangga. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu, yes it for you. Ha. Ceria pagi edisi Isnin 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bersama saya Syaz sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan buat panduan muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 6.02 minit pagi tadi. Dan saya nak kongsikan dengan anda untuk ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini, 21 September 2026. Sebelah pagi dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 30 darjah Celsius. Dan sebentar lagi juga saya akan kongsikan imbasan peristiwa sepanjang semalam. Jadi terus layan Langkawi FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ceria Pagi.
1: Otak anda sedang mencari.
0: Mana pula aku letak kunci ni tadi? Mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana handphone aku ni?
1: Memori tidak tidur pagi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
0: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Wi FM, layan je.
1: Radio Malaysia Langkawi FM, layan je. Ha, waktu sekarang pukul 6.51 minit pagi. Tepat 7 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 7 pagi. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi. Terus layan Langkawi FM.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
1: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah jerebu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
1: Terima kasih, Ashikin. Situasi jerebu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan melamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup, di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya, Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan

0: Ceria Pagi.
1: Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Selamat ya. Pagi.
1: Selamat pagi orang Langkawi. Apa khabar semua? Ada sihat ke hari ni?
0: Alhamdulillah. Dan assalamualaikum kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Yang mana hari ni? Yaya kembali untuk anda bersama dengan Shaz.
1: Dua pagi. Luar biasa.
0: Kan biasa-biasa. Luar biasa. Apa khabar Syaz?
1: Alhamdulillah macam ni lah kita Soraya.
0: Yo, perjalanan anda sangat jauh ya.
1: Itulah beribu batu.
0: Beribu batu. Balik kampung, balik ke sini. Begitulah kan. Tapi itulah, nanti kita ada cerita tau pasal balik kampung ni.
1: Awak kaya nak balik kampung ke?
0: Saya kampung balik hari-hari. Untung lah
1: no.
0: Hari-hari balik kampung.
1: Untung orang boleh balik kampung hari-hari.
0: Jadi hari ini juga merupakan hari Alzheimer.
1: Hari Alzheimer. Apa tu Alzheimer tu?
0: Sambutan hari Alzheimer yang mana setiap 21 September untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang penyakit dia, Alzheimer dan demensia. Okey, yang mana kalau yang tertanya-tanya apa dia? Alzheimer ni sejenis gangguan otak yang menyebabkan kemerosotan sel-sel otak secara perlahan-lahan. Maknanya
1: pelupa kalau kita dah muda-muda ni dah lupa tu kena dapatkan rawatan segera lah ya
0: noh. Itulah pasal kan. Jadi itulah orang kata apa, sambutan hari Alzheimer yang disambut pada setiap 21 September setiap tahun. Dan PSA dia pun menarik lah.
1: Sebab PSA tu kita ambil orang yang selalu lupa.
0: kena.
1: Dia selalu lupa diri macam tu.
0: Lupa diri. Kesiannya dia. Okey. Jadi kalau Alzheimer ni dia pun ada tanya juga itu kan. Ada lah orang tanya.
1: Pasal apa?
0: Untuk orang kata apa? Orang tua je ke? Kata kata.
1: Dah. Hak muda pun kadang-kadang ada simptom dia. Yang hak mana tu? Macam saya kata tadi tu yang mana selalu lupa tu kan, sikit-sikit lupa. Kena dapat rawatan segera.
0: Jadi penyakit je sebenarnya kalau sikit-sikit lupa pun noh. Ingatkan lupa takut tu.
1: Yalah takut. Itu antara simptom awal dia. So dapat rawatan segera supaya anda tak terus lupa.
0: Okey, jadi kita nak cerita nanti lebih lanjut. Selepas pada refleksi tu 7.30 minit pagi kan.
1: Kita ada refleksi yang diterbitkan oleh siapa?
0: Kali ni Adam Haris.
1: Bukan Suria Matahari menyinari hari anda.
0: Adam Haris bulan.
1: Baik, jom kita layan dulu Shiha Zikir. Pipi Yama.
0: Layan terus Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Mana pula aku letak kunci ni tadi? Mana pula aku letak kunci sepet mata ni? Aduh! Mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini, saya akan bercakap tentang bagaimana membina keyakinan diri dan mengatasi rasa rendah diri. Ada orang yang sebenarnya mempunyai banyak kebolehan tetapi tidak berani menggunakannya kerana terlalu banyak meragui diri sendiri. Mereka melihat kelebihan orang lain lalu merasakan diri mereka tidak cukup baik. Jika kita sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan sentiasa merasakan diri kita kurang. Ya? Ingatlah ya, setiap manusia mempunyai perjalanan yang berbeza. Mulakan dengan mengenali diri kita sendiri dan kekuatan diri kita. Senaraikan perkara yang pernah kita lakukan dengan baik dan hargailah kemajuan kecil yang kita pernah capai. Jangan menunggu sehingga menjadi sempurna untuk mula percaya kepada diri sendiri. Kerana keyakinan dibina melalui tindakan. Cuba sesuatu yang baru. Belajar daripada kesilapan. Dan jangan biarkan satu kegagalan menentukan siapa diri kita. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi bernilai. Kita hanya perlu menjadi versi diri kita sendiri yang lebih baik daripada semalam. Believe in yourself before asking the world to believe in you. Percayai kepada diri sendiri sebelum meminta dunia mempercayai diri anda. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Dan semoga anda sentiasa dalam keberkatan Allah.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Ceria Pagi.

Langkawi. Disinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Ceria pagi.
1: Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu. Ha ni habuan hang. Aku ni kalau janji, memang aku bagi.
2: Maruah perkhidmatan awam bukan untuk digadai atau dijual. Wang ringgit bukan galang gantinya.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ceria Pagi. Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Hai. Tu dia.
1: Syaz dan Yaya teman anda.
0: Okey. Biasa hari pagi. Isnin. Bukan biasa-biasa. Dan pastinya hari ini pelbagai pengisian ya yang akan disajikan untuk anda. Tetapi nak habak jugalah sekejap lagi Syaz.
1: Habak apa Soraya?
0: Okey, lebih kurang mungkin 8 lebih lah kan. Yang mana anggaran masa 8.30 minit pagi kita nantikan untuk seleksi pagi yang mana menerusi Selamat Pagi Malaysia.
1: Wow, nanti orang boleh tonton Soraya di kaca TV.
0: Ya, di TV 1 Syaz. Kita nak kongsikan untuk cerita-cerita dari Langkawi lah kan. Dan hari ini kita bersama dengan
1: Selangor FM
0: dan juga Terengganu FM. Kalau di Selangor FM kita bersama dengan DJ Awan dan Apis. Itu dia. Dan di Terengganu DJ CD dan AI.
1: Kalau di Langkawi?
0: Di Langkawi bersama dengan DJ Yaya. Seorang. Itu dia. Sampai hati Syaz.
1: Lord Ranger.
0: Okey. Jadi apa pun dah nantikan. Jangan Lord Ranger. Lord Ranger selalu dekat on air dekat ni dekat apa TV 1. Tapi apa pun terima kasih banyak-banyak lah kan sebab Syaz sudi bersama dengan saya hari ni juga kan. Dia teman juga. Dua pagi kan.
1: Tapi di TV 1 taklah.
0: TV 1
1: kita bagi Yaya seorang.
0: Dia duduk dekat sebelah saya tak apalah. Tapi kita nak habaq juga penerbit kita Encik Fauzi.
1: Fauzi Dali.
0: Kan yang memang orang kata apa konsisten lah.
1: Konsisten. Itu yang kita nak.
0: Ya, betul lah. Okey, nantikan. Dan juga satu lagi kita nak kongsi juga sebelum tu untuk tinjauan cuaca sekali lagi di Pulau Langkawi. Satu lagi je kita nak siarkan dulu lagu.
1: Layan lagu dulu.
0: Aisyah Reknor ni tak adil. Tak adil Syaz.
1: Tak adil bagi Soraya seorang.
0: Ya, betul. Lepas ni kena duo juga. Okey, layan dulu Langkawi FM.

0: Kotak Hadal sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak tidur pagi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal, tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
3: RTM 80.
4: Nak tahu tak?
3: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.